0: was an unforgettable experience. It took 12 hours from Jakarta until we reached Dieng. But the scenic winding road with the green potatoes plantation and people residents along made it worth it. Cold wind welcomed our arrival upon Dieng village. We visited this village to witness a unique annual event. It was the ritual of cutting the dreadlocks of Dieng children, who are called Anak Bajang. But why does cutting dreadlock need a long ritual and involve the whole village?
1: Karena kalau anak gembel itu kan titipan dari Dewi Roro Runcie dari Samudro.
2: We believe the dreadlock was a gift from goddess Roro Runcie from Kidul Sea. She gave it to Kiai Agung Kaladete as his apprentice. After the dreadlock is cut, it will be put in a jar. The jar then will be put on river that flows to Kidul Sea. It is like we return the dreadlock to the goddess.
1: Cilarung, air yang mengalir ke Samudra Kidul dikembalikan yang menitipi supaya tidak gembel lagi.
0: For many years, Basumanto had carried out the dreadlock cutting ritual. The Anak Bajang are believed to be special children of Dieng, who bridge our reality and the unseen reality.
3: Karena filosofinya adalah anak gimbal merupakan titipan yang maha kuasa, di mana orang Dieng mempercayai bahwa yang maha kuasa selalu menitipkan apapun yang dia kehendaki itu.
2: The philosophy of dreadlock children is that they are a gift from God. The young people believes that God always entrusts anything He will through a medium. This medium bridges the seen and the unseen. So, the ritual is simply about respecting the unseen without worshipping them. We also believe our ancestor, Tumenggung Kolodete, also did the ritual. He cut his child's dreadlock and then let the dreadlock flows into the Southern Sea. It is because the past believed that the hair also belongs to the god. The Javanese must have goodwill and ethics. If something was entrusted to us through the medium, we should return it through the medium too. It is to avoid miscommunication and to appreciate the medium too.
3: Harus punya tata krama ketika mempercayai bahwa kita dipinjami barang melalui perantara, maka alangkah baiknya pengembaliannya juga melalui perantara sehingga tidak miskomunikasi, ataupun akan lebih baik bahwa yang menjadi perantara juga kita hargai. Itu seperti itu.
0: Ali Fauzi, born in Dieng, upholds the cultural value in this ritual. He managed to preserve his ancestors' heritage in a more modern way without removing the traditional element of the ritual itself. He initiated the Dieng Culture Festival, an event that could bring many tourists while keep allowing the long ritual process.
3: Ya, inilah budaya kita yang penuh dengan filosofi yang bagus sekali, di mana kegiatan rentetan, kegiatan ritual pencukuran rambut gimbal ini memang panjang sebetulnya. Hanya memang saat ini kita atraksikan puncaknya, tapi perlu saya jelaskan apa sih yang panjang itu. Tentunya dimulai dengan acara napak tilas. Napak tilas ada di beberapa tempat, bahkan hampir lebih dari 20 tempat. Ini adalah konsep dari pelestarian lingkungan sebetulnya, di mana para pemangku adat, pemangku budaya, tokoh masyarakat yang terlibat dalam napak tilas ini adalah berkunjung beberapa tempat yang dianggap sakral atau dianggap harus dihargai, karena dampak dari hidupnya lingkungan di satu tempat itu akan membeli siklus kehidupan yang ada di bumi ini. Katakanlah ke satu mata air yang dianggap sakral, karena mata air itu tentu harus kita survei, harus kita lihat, harus kita hargai pohon-pohon di sekitarnya. Karena pohon yang bagus, mata air yang bagus tentu akan memberikan efek kehidupan yang baik untuk manusia sendiri. Jadi ini napak tilas selama beberapa hari dengan 20 tempat adalah bagaimana hubungan manusia dengan sekitarnya, manusia dengan manusia ini harus terjalin secara harmonis. Selain memang hubungan dengan Sang Maha Pencipta sebagai

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.boinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Menlu Arma Natanasir yang baru dilantik menyatakan akan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang dipegang Indonesia, termasuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029 hingga 2030. Dikutip Antara, Armanata seusai pelantikan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Kamis menegaskan bahwa siapapun yang menjabat sebagai Menlu tetap harus merujuk kepada kebijakan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, terutama mengenai politik bebas aktif. Tidak hanya itu, Menlu juga menyatakan peran Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas baik di kawasan maupun di tingkat global. Untuk mewujudkan itu, Indonesia pada sidang umum PBB pada tahun ini telah menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga menunjukkan kesiapannya untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan, peace and security, dan juga memajukan multilateralisme. Berita selanjutnya. Kementerian Kebudayaan memperkuat perlindungan batik melalui fasilitasi pendaftaran sebagai kekayaan intelektual komunal untuk menjaga keragaman corak dan motif batik di Indonesia. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah mendorong batik semakin dikenal dan diapresiasi masyarakat internasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada media di Jakarta Kamis 1 Oktober 2026 mengatakan, keragaman corak, motif, dan indikasi geografis batik perlu mendapatkan perlindungan melalui kekayaan intelektual komunal. Kementerian Kebudayaan juga memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal bagi masyarakat komunal yang membutuhkan dukungan.
2: Itu kita bantu pendaftarannya di HP, kita fasilitasi, dan kalau ada dari masyarakat komunal yang juga melakukan atau meminta dukungan itu, tentu kita akan membantu. Itu salah satu cara bagaimana batik yang begitu variatif, banyak, itu bisa terproteksi secara intellectual property-nya. Ya, batik sudah menjadi bagian dari warisan tak benda UNESCO atau Intangible Cultural Heritage UNESCO. Yang kita lakukan adalah mempromosikan, mengembangkan, kemudian tentu saja ya memanfaatkan semaksimal mungkin.
1: Fadli menjelaskan, ekosistem batik di Indonesia kini telah berkembang dari sektor seni hingga industri dan penggunaannya semakin luas di tengah masyarakat. Perkembangan tersebut dinilai menunjukkan bahwa batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang. Berita terakhir, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI menjajaki peluang penempatan PMI di industri kapal pesiar dan sektor logistik dengan menyesuaikan kompetensi pekerja terhadap kebutuhan pasar kerja global. Dalam siaran pers KP2MI yang diterima Jumat, Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani membahas peluang tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan MSC Cruise dan kunjungan ke Politeknik Transportasi Darat Bali atau Poltrada Kamis 1 Oktober. Dikutip Antara, Kristina kemudian melihat program pendidikan dan pelatihan manajemen logistik di Poltrada Bali sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi PMI untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Menurut Kristina, program pelatihan yang telah tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan pasar global, termasuk kemungkinan pengembangan pelatihan dengan durasi lebih singkat. Penyesuaian itu menurutnya perlu memperhatikan kebutuhan industri dan pasar kerja di negara tujuan agar kompetensi yang dimiliki calon PMI sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah KP2MI memperluas sektor penempatan PMI sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia jembatani konektivitas ASEAN dan Aliansi Pasifik Global. Indonesia mendorong penguatan konektivitas antara ASEAN dan Pacific Alliance sebagai jembatan strategis antara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pacific Alliance yang beranggotakan Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru dibentuk pada 2011. Kini menjadi kekuatan ekonomi ke-8 terbesar di dunia dan mempresentasikan hampir 40% PDB Amerika Latin. Keanggotaan Indonesia sebagai observer state sejak lama menjadi modal untuk memperluas jejaring di kawasan tersebut. Potensi kerjasamanya masih sangat besar. Perdagangan dua arah ASEAN dan Pacific Alliance tercatat lebih dari 32 miliar US dollar, angka yang masih jauh di bawah total perdagangan ASEAN yang mencapai triliunan dolar. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang luas bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, hasil perikanan, dan tekstil untuk masuk lebih dalam ke pasar Amerika Latin. Indonesia berperan aktif mendorong agenda konektivitas yang konkret melalui forum Asian Pacific Alliance Ministerial Meeting yang rutin digelar di sela-sela sidang umum PBB sejak 2014, Indonesia mengusung inisiatif seperti integrasi pembayaran lintas batas, jaringan listrik ASEAN, dan kerangka karbon bersama. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asian Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan keterbukaan dan stabilitas rantai pasok. Fokus kerjasama ekonomi yang didorong Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, kemudahan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, pengembangan ekonomi hijau dan digital, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, serta pemberdayaan UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekspor. Model keberhasilan perjanjian dagang bebas Singapura dengan Pacific Alliance menjadi contoh bagaimana konektivitas dapat diterjemahkan menjadi akses pasar nyata. Kedepan, kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah tantangan fragmentasi perdagangan global menjadi peluang pertumbuhan bersama. Dengan menghubungkan pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa dengan pasar Pacific Alliance, Indonesia memposisikan diri sebagai hub logistik dan investasi Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui diversifikasi mitra dagang. Sekian komentar.
2: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
3: Pendengar, masih di bulan September yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria karya cipta James F. Sunda yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Meskipun ayah, ibu, kakek maupun nenek, jika nasihatnya tidak baik, maka jangan kau dengar. Tidak patut kau turuti. Paku Buwana 14. Paku Buwana 14 adalah raja ketiga Kasunanan Surakarta yang kini berada di Jawa Tengah. Ia memerintah dari tahun 1788 hingga 1820, menggantikan ayahnya Paku Buwana III yang wafat pada 1788. Paku Buwana IV lahir di Surakarta pada 2 September 1768. Ia diangkat sebagai Sunan pada usia 20 tahun dan dikenal dengan julukan Sunan Bagus. Antara lain karena usianya yang masih muda ketika naik takhta dan ketampanannya. Selain memerintah, Paku Buwana XIV dikenal sebagai seorang raja sekaligus sastrawan. Salah satu karya terkenalnya adalah Serat Wulangreh, karya sastra Jawa yang berisi ajaran moral dan tuntunan kehidupan. Paku Buwana XIV wafat di Surakarta pada 2 Oktober 1820 dalam usia 52 tahun. Ia dimakamkan di Astana Kaswargan, Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR, nah semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh jutaan orang berkat hadirnya kris antar negara. Berita membanggakan datang dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan kris ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Five Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal. Melansir Kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbaugh ya, kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
3: Kecenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku. Cuma kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari kita rumah tangga.
4: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, adatu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadatnya tersendiri.

0: Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sudah pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
2: Yang dimaksud dengan akang ini kayak kaneng itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Ina Renard.
3: Kalau orang di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir, dang, sapaan itu. Aduh, lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sama orang lebih tua? Itulah bertengkang mengapangadat, mendarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, mengakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasanya pakai. Kakak, pakai istilah umum untuk dia kakak. Kalau kita berjaya, kita akan happy. Anu, jangan kita mentang-mentang.
0: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
1: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. cuma kita bertutur rasa, siapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

0: Ya, pendengar, demikian lagu Orang Timur yang dinyanyikan oleh Juan Reza. Ada kabar membanggakan dari panggung musik tanah air, pendengar. Musik Indonesia memang tidak pernah berhenti bertransformasi ya, dan melahirkan warna-warna baru yang unik. Nah, tahun ini ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026, resmi menambah 4 kategori baru dari total 67 kategori yang dikompetisikan. Menariknya, 2 diantaranya memberi ruang khusus bagi genre yang sedang naik daun dan begitu dicintai masyarakat, yakni hipdut, ya, perpaduan apik antara hip-hop dan dangdut, serta musik pesta timur. Hadirnya kategori karya produksi hipdut terbaik dan karya produksi lagu pesta timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang kaya akan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu popularitas hipdut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di Studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia, Cakra Khan.

0: Terima kasih.
1: Lagu Kupan Hati ini
0: merupakan lagu yang saya dedikasikan untuk semuanya yang berjuang menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan lagu ini mengingatkan kita untuk selalu ingat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah direncanakan dengan rencana yang paling baik. Jadi terus berjuang, terus berjalan, dan pastinya selalu kuat hatinya. Jadi selama lebih dari hampir 13 tahun saya berada di industri musik Indonesia, saya merasa amat sangat bersyukur bisa dapat kesempatan untuk ikut andil dalam mewarnai musik di Indonesia dengan lagu-lagu yang saya rilis dari 2012 sampai sekarang 2025. Dan semoga kedepannya saya bisa selalu memberikan karya-karya yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang. Kita yang merasakannya sendiri, jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpamakan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube @cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora kembali menyapa dalam informasi menarik. Pendengar, setiap 2 Oktober Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Tanggal ini dipilih setelah Batik Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, tanggal tersebut menjadi momen untuk mengenal dan melestarikan Batik Indonesia. Batik punya nilai filosofis penting bagi masyarakat Indonesia. Batik mendampingi manusia Indonesia dari lahir hingga kematian. Kata batik berasal dari gabungan kata amba yang berarti menulis dan nitik yang berarti titik. Proses pembuatannya menggunakan lilin atau malam untuk membentuk motif pada kain, salah satunya dengan canting. Perkembangan batik kemudian berlangsung di berbagai daerah dan menghasilkan beragam motif serta ciri khas.

Batik adalah simbol pemersatu yang dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mulai dari acara formal, pernikahan, hingga pakaian sehari-hari. Salah satu yang menarik dari batik yaitu batik sebenarnya merujuk pada proses pembuatan motifnya, bukan hanya kainnya. Dalam batik tulis, setiap motif dibuat secara manual menggunakan canting sehingga prosesnya membutuhkan ketelitian dan waktu yang panjang. Saat ini batik juga dibuat dengan teknik cap dan cetak yang membuat produksinya dapat dilakukan dalam jumlah lebih banyak. Batik juga sudah dikenal di berbagai negara dan pernah dikenakan oleh sejumlah tokoh dunia. Batik juga pernah menjadi bagian dari acara internasional ketika para pemimpin negara APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation mengenakan batik tulis khas Indonesia dalam KTT APEC kedua di Jakarta pada tahun 1994 sebagai cenderamata. Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana batik Indonesia digunakan dalam pertemuan internasional.

Puncak peringatan Hari Batik Nasional digelar di Surabaya dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan pelaku industri, perajin, desainer, dan generasi muda. Pameran Hari Batik Nasional 2026 berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 40 peserta serta dimeriahkan peragaan busana dan sejumlah diskusi mengenai perkembangan industri batik nasional. Selain itu, di Yogyakarta akan menggelar Simfoni 101 Pembatik pada 3 Oktober 2026. Sebanyak 101 pembatik akan membatik secara serentak sepanjang sekitar 500 meter dari simpang 4 Batik Terang Bulan hingga titik 0 km Jogja. Wisatawan dan masyarakat juga dapat ikut mencoba membatik dengan peralatan yang telah disediakan. Demikian informasi menarik dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.